Karishu haina dringai mahapu nungsi bana halure. Tumdana manglan kaya sagachariba. Mahaktagi manglani sagachariba ningol thamoina. Mangphau nahan biu nungsi bana hakna. Ikai thibi ningolni. Masidagi hena karibu haikoge nungsi bana famda. Hausikamu khodol tamjari. Thawan michakna kenkrabada hariba famasidagi. Chinadol premilana. Sakpa, Rajini Kopamna Sairingba, Amadi, Sagulsem Tijendrana Sairangba Isai.

Pukning huraba mitfam hongba ngamdabi mahaki minok tudani pakhang oiba tamoina tumdana mangmangliba potafam khangda liliba nungsi wakhalda onthokna sumangau thikreda apam nungsi gi wakhalse phanglaroi dara khallubada su pakhang pukningna pakhachari bani nungsi bi magi ingja tapchabi matauda thoine hena nungsi hale lona yanglakpa huran mi yengduna su chakhalle pakhang tamoise ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon. It is Kit Horamni. Ming Amadi Lefa Mong Tai Biu.
1: Oh, madam, I can only. I won't want a lawyer from the kind of game.
0: Ming Si Pazana Tahoudre, Ang Tanga Hai Biu.
1: Veni have.
0: Ibiani.
1: Jenny.
0: Jenny. Ming Siam Pazay. Jenny Sibu, makeup cut will be bra.
1: Ha.
0: Makeup key.
1: Oh, not this.
0: Ahoy. Koina sum ta jabu matamda Jenny Kurai habasimak tabu makeup ki lamda hena maming khangnara ba miyoi ni na songgi mingsu ming hek mana ram basida makeup pu hena thawai yobi ba miyoi shu mali
1: madam khoi ji ka no ning jung gi thawak sum to le jai ta
0: ahoy Jenny se hoji hoji kai ge hona biram le bano
1: ai je madam ai ka no jung gi sabeng ha sum to ki sa lo ta to le
0: Ahoy, nasi di kalian sang cabi la bagi.
1: Nasi je, tang sui tong pa maga tang jing jing jing maga.
0: Matam gi oina tang jing jing matam oira bani na tang jing met pasu yam la hao iko. Ya, nung ai jia dong go wari sabu pang jaba. Ato pa tang tak pa wafum kala dang ga fung to piyu.
1: Oh, nada ai na hai jing ba ma lai ba.
0: Hai biu.
1: Da ai hoji. Da ai na hai jing ning da je, koi hoji matam jing jing nisi. Koi mo ai vi jing je.
0: Ahoy.
1: Na dek na kalau tu na panggang kan na sayang di sebab tu pun namanya ba alai zaman tu si hai ni ba.
0: Ahoy. Yang nungai je.
1: Aku mau di aku ni he kena bayar kerja jadi nak kacang pun dah bayar kerja. Aku kita makan di aku di ding panggang ba aku dah. Ima tak sanggup ke hai bila nak beli di lain je ba.
0: Lala, kau di na, kau ya dia na, dengan rohnya dia. Aduh, mama ni, nupi tang bayi mung tadi, nupi nak yang bah tabak tukai ku bani na. Aku ini hek narak yang lupa tukar lagi tadi, mateng pang pina bayau doba hebat sih mak. Aduh, mama ni, adom na, wafah masih tampilan bagi nama kita thaga ceri, loyana na. Lambda masih dalam riba, loyana malam masih dalam riba, mimpun kudim mak, na diek tena pun sinung sang na harau tayana lemina buoshin huai na tamjagi thaga ceri.

0: Hello.
1: Good afternoon, ladies. Kita orang ni mengemari live from Mongta Highview.
0: Ai, ni orang tengah berdiri nongai kapam Tanuja.
1: Tanuja, mama angga su telefon si tu ini adun pangbiwa mahali. Hujik si bu kari kari tau biram libanu.
0: Hujik si angang si su tita, bani angang si mulai ni najara mima lai kekai itu nak kota nak tau biar.
1: Ahoy. Angang sing di class kya kya kabi lapak ya.
0: Angang ama katanya ke di tuka dengan ini.
1: Ada di luar ni berkuat, tapi ni amna nungai rapun matam dua itu ini. Ahoy, ada semua nak angang dalam like tapi bermatam dah mana kehendak taksi lapuk ke yau dulu.
0: Yaui me.
1: Ahoy, semua like paman ada pada su school dek ini semua itu ini hari ida mama kaya nak hari pasu tengen ram kali. Pak kita kan angang dulu na udah pemawang sing angang dulu dek ini school dek tengen ram pagi pau dam berdu semua dek semua tengen pau dam biok kau dek.
0: Kali hari ni lo kan cuma ni sekolah dah adu tau ye, dah tau ye, kaya am tau ye tu. Aku ni tu, nak nak buat main tu, orang kat sana ni kaya hai, mama tau ye, kaya tau ye. Sekolah dah salah di, jangan tu kaya yang tu lah, kat sana. Ay, kat sana lo ni lagi kami nama anak dia, jadi oik ya.
1: Aduh, di parents teacher meeting kumpul tau pada di school dah cat biru bawa matam dah school lagi ozana harap pada gaman harap pasi gadi aduh mcana berapa mai tau ya?
0: Oh, mcana ye men.
1: Ya, nungai je. Aduh, gi icha gi ming di kangsi adri aduh bu icha nupi oro nupa oro kuai lagi mayam lagi makok thombo oisono kain tham jege.
0: Men, soi ojerake.
1: Thaga ceri.
0: Men, madu aina hajen apa mama nene?
1: Thambiu.
0: Aku ini nahan nung tadi lagi ni ko. Aku ini saya di kono ni hai tadi ni. Naik bok lap nak kole ko kerja. Ingin tunggal di naik bok lap nak kole. Aduh di jaga lagi nung tadi. Betul cuma ni sih di kuyau lady bukan di bawah ke. Aduh nak angang di sekolah tetap ada ayam kare. Aduh nama di ni ni mana. Tapi juga tentu nanti sendiri ni mana hajar ini ni.
1: Adam dah habis ibu sih, kau kita ram sih. Tapi ram bah, thok lagi di. Nanti jangan. Tapi ram jaga su. Mari lain apa sih nama ini? Atuh bermatam dah cangbi boys senohai nanti jaga. Tengah ceri.
0: Oh yeah.

0: हेलो, गुड आफ्टरनून एरिस की थोरमनी. हेलो
1: हेलो
0: मिंगा मदी लाइफ मोंग ता हाइबियो.
1: हेलो मैडम, ऐसे करने देगी उलग देगी कम जरा पनीर और सी कम देगी
0: उलग माइक आई देगी हाउसिक सी बो नुंग सासी कम दो बिरी बगे.
1: ओ यार नहीं देख चलो शांत मत कर.
0: अहो रोशनी ताबी रबरा.
1: ओ ताजे रिंगे रा.
0: ไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหว Rosnigi line si mapung pa na wari sana bang ngamdring ay da tatkre mayam na waro biroy. Hello, good afternoon, ladies. Kita orang ni.
1: Hello.
0: Hello, minga madi life mau muta hi view.
1: Hello.
0: Tajay tajay hi view.
1: Hello, good afternoon, Mira.
0: Good afternoon, minga madi life mau hi view.
1: Medan tabi
0: mo. Tajay tajay hi view.
1: Kainu yap tapis po medan isu kan
0: kau nang ang view. Ako yung Chang ngom da chap chana dum da jai som na hai bsu dum da jari minga ma de life among ta phong duk piu
1: dar dar dar
0: oh hey
1: me da mai ke lon ta ya ga da na hang je ge na to
0: pa atai wa hai phong duk pi jing hai da minga ma de life among ta khang je ge
1: ta ri ba me da
0: adom gi minga ma de life among tang hai piu
1: mhm
0: Ming na kari oi ba?
1: Mema.
0: Mema.
1: Oh.
0: Mema karam ba wa fam fong duk pining ba?
1: Kano, koi meram, koi ki studio gi program te fong nung dang gi ni kwa.
0: Mm-hmm.
1: Nung tara da gi ni kwa ma khai ba u da.
0: Ahoy.
1: Ki program ma ma san di na kwa me da.
0: Ahoy, nung me dang gi pung tara da gi na tara ma khai ba u san duk li ba gi ki tharom si da fong duk piyo. Mm-hmm.
1: Kalau kita nak tahu apa yang mana terjadi, saya juga nak tahu kalau apa sama kita nak tahu apa wilayah yang ada anak hancur kita buat.
0: Eh, kau gigi kita ram sih bukan hanya video program dah. Ai bo medam ai ko gi thoram gi oina lanthok chari basi bo mayam na ipen pen bi da ba ha bdo oira bra kam dau bi ba gi hana phong jok piyo
1: no ai me gi kan ki ai bi no ai ti ai di mani puri gi sei go ha da gi lai da na ko lu la ni kan de
0: ohoi
1: ai mani ki thilam bi de me kan de so ma tu na wen ta dai ta re
0: ohoi
1: tum bi ya da ban na re dio se na ko gi di ta no go jeri ni na ko
0: ohoi
1: Tanding dah waktu, ading nongai bahagia, saya film apa macam tu, mengamak hai nampai tau tak?
0: Okey.
1: Rumah siapa ni na? Kui Manipuri program kita studio mesti jadi, kamu kui Manipuri tanding dah ikar.
0: Memang dah hujik hai biri bahasa, ikui matang tak masing dah mungkin hangat cerengga, karina, hena, mayam na tabda, abian boleh kita ke hai betul suam mukhan cerengga, somna, tapi riba singna. Madi ate ya topa sing nesu simana phare habiduna mayang gida magta akashmani infal na kudol tam jage madu gida magta haibirak pagida magta su thagachari
1: medan thagachari

0: Hello, good afternoon, ladies. Kita orang ni.
1: Hello.
0: Hi, Biu. Mingga mati life sama untang hai. Kan jadi.
1: Yang dari Sarajevo.
0: Ahoy.
1: Ai, ada ni. Singa mai cinga makha dagi.
0: Singa mai cinga makha dagi. Mingdo untang hai Biu. Tapi bra.
1: Ya, tapi ni.
0: Mingdo untang hai Biu.
1: Ada ni kau ni. Nen cinga makha dagi.
0: Ahoy. Aduh deh, hau jek siapa nanti saya kari kari tau biram libano.
1: Ayo, jang tuhan ni, bah, coba kalau ada.
0: Ahoy.
1: Ah, jang gua dia tu, bah, jang tuhan tau dia nanti tau berapa.
0: Yang nungai je, aku lagi good afternoon, ladies kita orang dah aduh nanti telefon tau berak tu nanti seru ya biba. Wafan kara tang tambiu.
1: Oh, ni lah, ni yang kita program je, yang nungai haja.
0: Yang nungai je, ahoy.
1: Oh, ada yang orang tu kata dah. Aku nunda lah sekarang ni lagi kerja bang yang di kerja atasan datang jalan bani itu.
0: Ahoy.
1: Ahoy.
0: Kono mau mandir iba aku gigi Govinda ji gigi mandir dah dom nalar piduna Jagannath ki thugal pangbirap pasusu ayam namak nungai iba fauce. Lainnya na lambi tu eh hai na kashmani infal ki mafam dasu cangbirak tu na aku ibu takat pa pungguk pinam bagi su takat ceri makatabiu.
1: I know.
0: Adobna Akashvani Infalgi Thoramda telephone to Biraktuna Marilena.

Akashvani Imphal. Bufama sida hujik tabira si konje lamasung kontang. Taromasigi ahubada tabira si. Tanikli tamoy haina sehuba kaisam jaminikanta gi konjelda. Kaisam jaminikanta masamakna sering bay say. Kudol tamjari tamina si.

Dahan jakshiba, kaisam jamini kantagi sayasida. Gitar gyo oiba kontangda tabiresi, lai mayum Radhacharan Sharmana kongba, gitar gyo kontang, danikli tamui haibasigi.

0: ngai khu ta ki sigi thoram ta biri hauji ka muk pom pham as lan thuk chari sumang lila pizza 3 lila sigi mari shubha arui basaruk lila sanabi ga taba kangbuna nongin sumang lila artist association gi lila kangbuni hauji lai chari sumang lila pizza 3 mari shubha arui basaruk
1: ဖရေဖရေနခွေအနီနဲ့ဆန်တဲ့ကြောက်တော့ကွာအဲ့ချက်လေးကြီးကွာကွာကားဟိုက်ဒရိုဖိုင်အခုဟဲ့ဒါကြီးအစကွေးလေးဇဟန်ဒရကဟောက်ကြည့်တကဟန်ငါတဲ့ဟိုစော်ရီစော်ရီဟိုဘုံရရကိုကင်စားဂျက်စရီဖရေစေအေးအမှုချာကနေခဲနိုကေနိုရင်ဟုတ်ကဲအစကွေးငါစီစုနေခွေးကုတ်တူစုပါမယုံတနာဘာမရောက်ရနေဆူတီလို့တော့ခွေနေအတော့အဲ့ဒီမဆူလေးဇဒမ်နီနာ
2: Daniel, yai phaba se apaba mi dimali ko sar mangal gumna apaba mi amadi soidana koinam gani
3: mangal ji wado enya mohna palakan haiba netro
2: chuna sum palmani kidaragi asigida magda sari nikaina huibima sarano yampaktri ko minya nuxidena phagi dawraga
4: a na khoyani di kana kana no
2: a pa a babun a ikoi yai phabagi maruk ngaktani
4: kana unage lakpano
2: yai phababu amukto una jab lakpani
4: yai phabati kiligi
2: a babun
4: ayone ai nana khumbang amdraga amaji khumalo ayo noi sumna sum lakpra ayo mafamsit kajo lakpano
5: babu sum icham chamna maruba moi bagi kokhorok pani
4: oh sham chamna marup mapang ni haidun lakpa nupa ga nupi ga marup mapang ni hai ban chi pangtin til ba yabro komo ai nang thanil nata komo nang thanil nata
5: mani babu
4: nang di napam da halak tru laiba kayam koire
5: babu
4: komo kayam koire kare gi no mo oire bi nang na pakang masha siga mar papang oine ba ma pham sin laibi kare gi no ayo pakang siga mana ta mo oire bi nang na lak pe gi matam kai no ayo
5: babu
4: baga ta no Shelai shabi masa sih na, pakeng masa si, unana belak pada ayikar sukai belite. Aduga, mapam dah halak tu ne layarbi mau amana, ayi ishanu pa pakeng masih ketina pada, ayi pande. Hey, ayo, atuk gentle oeraba. Mangal bu kai na bung ngammi ba nangi na thamo edo ngudu pun mak nangi pukse lado ayin kang labani kang labra she adu gumma morel yau de bi mau hal pi kaya gi lichal adu chak pa yan bu gdamuk tanang mangal bu kai na bung ngammi bu deto come on mangal bu kai na bung ngammi bu deto she ra nang na isha bu manghal li po sem za du tau tu na manghan ga tu gi honare hai tu na miyam da tal ga na pok na ru sit na na pok tho ba chunu yai ngang tel ga lambi lam jaw ro hoi nu pu ma tam da nang bu kana na thing ba gam ne hang jalo nang na nupi amani hai tu na jaw thok jare ba do gali da si li ba aru ba shin adu bo ma shu ma nei ma sat ma nei hai tu na thang na ba shin ga sang dam na ba khat ya roi Mahau kenai, manam kenai hebat sih, nang nasana.